masih sempat kiraku dilacur titik seniku dilagar titik adegarku tu rasa seperti si kenaragar titik esen ikarna jab sarvashaktivan saat ka afar kar raha hai aisi afar sare kalp mein milengi milengi nahi milengi bisa kioke dikti aja dikti kata kaki lekar dia sanggam yoga ke suka or sui jongko visione che cara o ti visire tiena tu smerti marcio zetti absuccio sarete me che si se mi pucci Hola.